Hilatanak, kulyakitanak, mapita sartasinyana, masuma, hachaurutaki.